0: na hina misaba hinkwayo jikelela yingisele eka audio streaming ya www.gcrfm.co.za GCRFM rito rexam mahungu lawa hi ku tisela wona handle ka ribengo kumbe ku vuyamela eka rihlanguti ro karhi mahungu eka GCRFM na rimemba riveni.
1: Ni khensile ku siriwa nkarhi MK Navigator Mathonsi nangwa wun'wani mahungu ya awara ya muneka GCRFM rito ra rixaka vayingiseri enhlikani ku langutseka ngunkule ka awara leyi. Vaaki mugangeni wa Womansi ka masipala wa Greater Giyani va simekile mapfhumba ya ndhavuko. Vaaki na vurhangeri bya homo hi lava va simekile pfhumba ro va va ri karhi va tlangela ndhavuko wa Matsonga eka siku ra namuntlha. Swiviko hi leswi swi boxaka leswaku vanhu hi lava va ri kona hi xitalo ku va va ri karhi va yisa emahlweni na ku va va ri karhi va tlangela eka ndhavuko ya Matsonga laha a ku ri na vurhangeri bya mitlangu na vutshila na ndhavuko ku va va ri karhi va yisa emahlweni va kombetela ku va va ri karhi va seketela swinene eka mhaka ya ndhavuko wa Matsonga.
2: Khome kahle swilo swi fambe kahle na loko va nga ri kona va ta vona hi ti-video ku ri leswi a yi tele swona swi ve swilo swa kahle. Ni lava ku khensa ni ku dangi namuntlha minduku na masiku lama ma tataku hi swona.
1: Moyimela kulangwa wa meyara eka ningakwe ka vandara Economic Freedom Fighters eka masipala wa Bophala Borompotso Mashumo kunwe na swiru swa vandlela va varangerile pfumba ro va ri karhi va basisa ra Andres Tatane ekhaya ningakura 2000 ena mahaleka wa Diabunkombo pfumba ilera ri kongomisiwile ku va ri karhi va lulamisa eka ku lahliwa loku kalaka ku nga ri ki enawini ka thyaka ku lahliwa ka thyaka na vuhlayiseki byo biha malokixi eka tindhawu ta le makaya kunwe na tindhawu ta kusuhi kunwe na ku va va ri karhi va hlohlotela miganga ku va na vutihlamuleri byo hlayiseka eka tindhawu leti va tshameke eka tona. Pfhumba ra Andres Tatane leri ri sunguriweke esibogeng murhangeri wa Economic Freedom Fighters kumbe EFF hi ku kombisa Julius Malema xikan'we na swirho swa palamende swa EFF, swirho swa huvo yo endla milawu swa xifundzankulu, vakhanselari na swirho swa komiti ya tiwadi. Ku sukela loko va sungurile ka pfhumba leri loko ri ya emahlweni hi lava va nga va va ri karhi va hlohlotela miganga ku va va ri karhi va nghenelela ka migingiriko yo basisa hi mugqivela un'wana na un'wana eka tindhawu ta vona. Vandla ra Economic Freedom Fighters ri vula leswaku kungu leri kongomisiwile ka ku tlakuka na ku nghenelela ka vaaki. Ku yisa emahlweni na mahungu ya awara ya muneka GCRFM, holobye wa ndzawulo ya rihanyo Dr. Aaron Motsoaledi u vula leswaku vuvabyi bya chukele byi tlula vuvabyi bya swa rifuwo.

Hai, mida ebzela mingisiru, saku irisimu ramana, sona kebitera rasimu iman. Kasike kana batuna kwa nake se hime gulunga, soko ya kunikita katla irisimu mingisiru wa GCFM. Shawa nake, igu ibzela, saku irisimu ro, lirua, ikunika kurona. Irisimu ramana, sona kebitera rasimu iman. Hiliyara.

0: every moment.
1: Kumele funeral cover leyi sukelaka ka 200 ntsena hi siku. Leswi i swikuma ntsena eka Swibasa Financial Services. Va na Swibasa Funeral Plus Plan leyi katsaka wena, spouse, vana va sikisi va kusuka ka malembe ya 0 to 21 years na vanhu va 80 lava wena n'winyi i lava ku va tsarisela va malembe ya 18 ku ya fika eka 84. Kasi laha malembe va teka kusuka eka 18 ku ya nghena eka 64. I hakela 200 rand ntsena va ku nyika 10,000 rand, 250, 15,000 rand. Kasi 350 va ku nyika 20,000 rand, i hakela 400 va ku nyika 30,000 rand. Kasi malembe ya 65 ku ya nghena eka 84 i hakela 220 va ku nyika 10,000 rand, 270 15,000 rand. Kasi 370 va ku nyika 20,000 rand, 420 va ku nyika 30,000 rand. La a hi lahli kambe va mi nyika mali. Kasi waiting period i 6 months ntsena eka refra xisuketana. Kasi eka refra nghozi ya movha i 1 month ntsena. Kasi 12 months eka society loko u claim mali mi kuma endzhaku ka 48 hours. Itsariseri sweswi. Kasi office ya vona yi kumeka eGiyani a Limdev a section A. Kasi na kona Giyani mina xitendara lexi nga kusuhani ni le poswini mata mi ta tsarisela kona ni le ka mukwakwa wa yila a mu judges loaf va kona ni le ka maphalle tiofisi ta vona ta kumeka. U nga tlhela va fowunela sweswi eka 015 101 0151 kumbe 071 554 9757. Swibasa Financial Services, where peace of mind start with you. Choose your perfect plan.
0: Gajaria Agro, la ku xavisiwa mirhi hinkwayo ya swifuwo swa tihomu, tihuku, timbuti, tinyimpfu, tihonci na swin'wana swo tala. Va tlhela va ku khomela swakudya swa ti-product to hambanahambana leti katsaka DAs, Siyakhula, Qpro, Eagle Rock na Treehook. U nga tlhela u tikumela cattle finisher hi 320. Kasi swakudya swa timbuti na tinyimpfu i 350. U nga tlhela u tikumela swakudya swa tihomu swa Lucerne hi 135. Va tlhela va ku khomela swakudya swa tihuku ta le makaya. U nga tikumela swo chela swakudya na swo nwela mati ya tihuku. Va ku khome ti-tag ta tihomu, tihonci na swifuwo hinkwaswo ti-tag va na tona. Laha va tlhela va mu khomela dibi timirhi hinkwato ta ku tshungula swifuwo loko swi vabya. Va xavisa na mavoni ya ku kufumeta tihuku ta n'wina loko ku titimela. Va tlhela va xavisa munyu wa timbuti na tihomu. Kasi swihukwana leswintsongo naswona swa kumeka hi 1250. Va kumeka ka patu ra Super Quick kusuhana Armarovela andhaka makhoma kwala Giyani. U nga va kumeka 068 67 096 73 068 67 096 73 kumbe eka email address ya pmohammedtahir@gmail.com. Gajaria Agro.

0: kumele funeral cover leyi sikelaka ka 200 ntsena hi siku leswi i swikuma ntsena eka Swibasa Financial Services. Va na Swibasa Funeral Plus Plan leyi katsaka wena, spouse, vana va sikisi va kusuka ka malembe ya 0 to 21 years na vanhu va 8 lava wena n'winyi i lava ku va tsarisela va malembe ya 18 ku ya fika eka 84 kasi laha malembe va teka kusuka eka 18 ku ya nghina eka 64 ya hakela 200 rand ntsena va ku nyika 10,000 rand 250 15,000 rand kasi 350 va ku nyika 20,000 rand ya hakela 400 va ku nyika 30,000 rand kasi malembe ya 65 ku ya nghina eka 84 ya hakela 220 va ku nyika 10,000 rand 270 15,000 rand kasi 370 va ku nyika 20,000 rand 420 va ku nyika 30,000 rand la a hi lahli kambe va mi nyika mali kasi waiting period i 6 months ntsena eka refra isuketani kasi eka refra nghozi ya movha i 1 months ntsena kasi 12 months eka suicide loko u claima mali mi yi kuma endzhaku ka 48 hours i tsariseli sweswi kasi ofisi ya vona yi kumeka eGiyani a Limdev a section A kasi nakona Giyani mi na xitendara lexi nga kusuhani ni le posweni mata mi ta tsarisela kona ni le ka mikwakwa yila a mu judges loaf va kona ni le ka maphalle ti-ofisi ta vona ta kumeka u nga tlhela va fowunela sweswi eka 015-101-0151 kumbe 071-554-9757 Swibasa Financial Services where peace of mind start with you choose your perfect plan
1: Masingita Mall yi mi tisela Carnival Flights.